Katabi ho hen ramam lapon. Nen kumbi sopia. Ya hira makamu lapon ya makatami ho. Ine merawe vata wanyo ta hen ramam makatami ho. Abangani, bangena vahu. Wana wito eyo. Eri kapan kie lapo vata wanyo vahu. Nataela, kambi wena. Masika muhane ni mwima katami hira makawa lapone. Nishansi kani. Evo kume. Moliba. Awangelume. Moliba anje. Nani wena. Moseliwa. Fashikamwe. Pundia. Ngawari katanga. Hawati Mr. Bao. Namruha kwenye anohola kani na nyuwana wana kopele ya.

Mukundisembezera ndichiri tepa kuti ndifuire yanano. Mukundisembezera ndichiri tepa kuti ndifuire yanano. Mungamalaimwe muli kundidya ine ndifuire yananwi. Mungamalaimwe muli kundidya ine ndifuire yananwi.

0: Ndika kuona ninga mtu ikali nyimbo ya nchesa ushana kumanika na efe pansiku ya lero mboya nyangume chunyama chikulu. Ande, apo tuwera kutirmanisi kufungisa makani atu pansiku ya lero mbanji mafala kumalisa na funemwe makamaka kusia kuliale na tiputana pansisi nganaono.
1: Mafala nafuna kusia ini pakati pambumba mpakuti ife anyakuimba ndife antu okuti ambiri pikulu kakamwe safunika maningi kuti tikale pan tiripanfunda tepa amwana nkulu alikutuona tisachite pinthu pyakududumika pakati pamwinji tai kupira mangwana anatinyo tinanyozesa na tokoka ife anyakuimba chakutoma chachiwiri nchakulonga kuti tikupemba kuti ale ana mpambu zao, ananziru zao, atinyerezirembo kuti angatuona, ntao atikwasembo kuti nyeza kuti tipeze mwa, tiapeze ya nyakuimba kuti aende kusogoro. Tingabusa nyimbu zizinji maningi, ndaa pizinjimbo pisa kalambo pia rusu. Tepano pizinji pisa malira mchifua tangu

0: Mbuya Jaime João Mulamusa, uma balua com distrito e a Mopeia Muno Zambésia.
1: Sim, sim, balua distrito Mopeia Muno Zambésia.
0: Agora, Mbuya Jaime, tipangeni pangono, ninga pire pina ziwa imwe, ninga pire pina vemwe, kode, ndini nchi makamaka pina chitika chinchino, kufuma kunoneka chinchino, nitangwe kutikobili, ilikuoneka mkusiana na kale, kubiri kodi inamhinza ya kusiana ya kale. Kodi ninji makamaka kufuma kunaoneka chinchino ninga kuna kwana?
1: Kufuma kusunaoneka chinchino, ndi kufuma kwa siana siana maningi. Meji mwakale ape watu wa ya watu. So akalunga kuti ngana ni mfumu. Ngana ni mfumu, sangulikambo. Nye kuti antu nseni balalae. Agora udasala chichino ndi nyato para antu asene prokazo ke ajivezu nangwa sakwata kwata dinyira chimbendena kwa nyengeto kwa nganga ba mara fa, familia chi mbo kuti angana ja afumo kiki unangwa sakwanda chala chache unangu ngabe sachita khalira na panjira na masiku ba pamuntu ba kwata miti mini batani bedeka kulisa mbo zakabva kuti ngana tani afuma kwe kuchinchino sikufuma sikwadi dirai unangwa sakwata vyache wakasa kwenda kwa nganga, mbakwata pitu mwabia chimbe mfamba, mbakwata dinyeru za antu na masiku. Aunga sajitaka wa munu, kawa ja, kwenda mbakwata dinyeru mabanka, malo ja, jivezi merikadumu, entao, ndikufuma chinchinu. Sikufuma kwa direktura, ndikufuma kwa nyatwa. Fuma kwa jisajita gulisa manungu watu. Kali na antu wakafuma tepa rae, unavokuti ngana, afuma, majana mindache, ngana, afuma, uona nkukuzache, ngombizache, majinu ya andu nsene ni papa lalaye. Na yu para gulakwe ni njinga wala zezili ya kadifisili. Lelo nazaka ngumana mwana nzuzuhi tuanu. Jana uhi tukaro. Avekanda fuma. Nyumba zidarada za lugeri. Avekanda fuma. Mkwantu nkabi. Pilipi bina zwei. Bina chitei. Kuna andu apezi. Sini.
0: Pene nkweka kote mfuma ya kare. Ikali ya kunira nyatwa.
1: Kunira nyatwa sini. Chinchinu nkabi, chinchinu nkukalira na banjira, kupanzako, kwenda kwa nganga, kwenda kusimitero. Pizi njima ningenu simfumarae, nda utambea antu atepale, nkabi kalira maka kutimba viveri mwintu zanu, nito mbuna sose ule, ukamala kute antu asene familia jama kwa hapa, nda uzaa yesa za kamati sambu kufambu, nda simfumama sura za chita chekera.
0: Panambi nkupangiza kute... ana chinchino iwo nkhabe kugopa
1: asachita kulantima nyengete kanodidi enkwandu nyato ikuzanduli mwachi
0: apo imwe ninga nyakubala kodi mwatoma kupionambo mwatoma kuvambo pachisa chinakhalemwe munangu achikumupe yakudabuke muko mwatoma kupiva kale mwatoma kuona kale munangu achimwana pia kamaku mawili ana mnyoto kala, kumi na kumanyalo. Ana nyumba, kumi na kumanyalo. Mwatuma kupia unakali, bebe?
1: Iye, bebe pisa chitika chinchino na movimento chinchino na dinyero, manga angana nyingi tawenewa. Kali ni kajitukatiba bintu rae. Osaka na banka kuse, so para judari antu, ambairo, o para judari tulungi para judari ziku, ndakuti banka, semuntumbo zae, anakana nyatwa ndiwe. Mveji kwenda kafunza ntombo kuti iliki dinyeru banu asafunza ntombo mbafunzira iwe pa kuti ufe akano didako yenu simfuma masurai tambeza tukupi varai sabiona mbu modelo chinchino na piana mkukuru prukadike kulantima ukamfunza feka ndi sorti ne babako wazatika kana sorti lai sorti ena paswa imu nizungu kubaliwa nao agora iwe mbu kafira veka ten sorti una sorti ya mkwanta jivezu nangu muendu wachu no churu nda so mbaka kwata dinyeru za antu basa, veka ndi sorten. Kabudu wangabi valafi za vla kalsa. Chulo nda imwendu para vida. Pepe bina jitichika.
0: Anangu mwendu tupa.
1: Mwendu tupa, unangu kwenda nguliza mkichara, unangu kusa. Kwazo kupa manungu waku utinada, ini sinafandi jitite para safandi kane vida basi. Maona, bina jitika wanchichini mwodachi ndupi, ndonu. Ule luna kuti inuwa nintimanga sinakwaze para kuti ndikale. Na mbili na nipasa murungu, nda kutipenseni mpia sorti. ini nampori kuti ndi kakamizi sorti na ndi kakamizi sorti ajivezi binango ninazakadari lai tayi bina kalewe mbuchira bia kumene gosu ya kumanya to manya tumbuzo kuti dinyeru nkai parara lai awene nyama banka ajivezi asakwata dinyerenu anya mitombo asakwata dinyerenu bashi huko nabia kuchakuja basi majizi kumejumu yadudumika
0: yadudumika ndi fala ya mbuya Jami João Mulamusa na kumanika na ife nkatu mwainu studio ya Radio Mozambique. Makamaka mbati chita makane tangwe ya mfume ishinaoneka chinchino kodi mfume ni ilikubulukira kufi makamaka. Ilikubulukira panjira ya didi penu njira ya kuipa hapo mbuya Mulamusa. Ati ana pia na chinchino akala mitima na nchitu iyonga. Habi kugopa pene pina kwa atakote kawiri kawiri adzinchu mbakwa nisa kufuma kodi mbuya Mulamusa. Ninga kuona kwano isu tambaruki tai wadziko
1: tambaruka se tambaruka rai ngu tambaruka maji tambaruka rai nupodi tambaruka rai manungu mwanzako iwa maona nyatwa uwa mapata basa wa matambira dinyero pina jiteo mashukumpraza achidoji dia wakenda kese nyumba sasa kalungana nankati kuti dinyero zaparesiri iu kumwa nkabe nkazimbu buluka nkabe majimundu panangu atichita kwenda pakintari basi chinchima slongo utindi asalonga muda wa songo kuti ngupishikari agora na pishikari mbose mwanza kosa pishikari nyanza uno ndinyatwa perifano ana mitombo anongwa kuti chitambo cha pishikari dinyero du bolso mesmo ikachita brincadeira sabuka iya safamba na imani agora usone sanyatwa nza kuti napata basa senada mbumfiremona njani ngakuti apata bino mangwa kuti mbaseka mongeta wonu nkana nziru nziru tani si dinyero nzikwata nziru za povu.
0: Apo kodi kale anhane wa masenga kaoneka tai?
1: Ah, maji kale ni akaoneka maji akaoneka kwa chipine zwefi pa primeni chipika vefi ne nkulongela kuti ukalima mundachi pangono mbaponye chintombwicha chipepe ne chimino ntusi pangono ngono vile mbikata kukwata kumida mbwenye kakwatela dinye vile agole chinchinu nghabi uzachita liva sengira kumbakwata hii sengira chi pika wane kama kaningati ya parale, kwa tila dinyeru nada. So kawa mami nda, okay. Sasa njiza manungu wako, nye problema. Heo madifeza. Agora wane kambi chida bepe lae. Asa jila kwa nda masiku mbe na mbaka kwa takumida. Agora chinchinu nao. Meji muna masika atu kama gulio, usa chitanza kumale, utambili dinyeru. Ule na mgulu ule, parafume. Panangu za zakapatwa, kupichita ngabi mizi mwekonda. Pinunangia kutanipanga ni patra wanga ngana. Iya mafuma. Akachemero kwa zungu. Kapi longwa jintu. Siya na dinyero mafuma. Anafuna nanya nato. Ndiyo lupo bila dema kontratariwe. Agora kwe kunuwe fuma rae. Fuma utabu kukene. Nanyatu hako ubuki kalu. Maandu wazua kutinata. Kakutuwa gula njingu. Woy mejimu. Ya tikamuna. Akachita korio. Akenda kwa meza. Akachitepi. Ndizifika sawo. So nawa. Na machibesi mkasa mana sabunenti. Tinabulukeo sakani gandu funcionari. Enguandu na majia kukwata dinyero antu. Agora kare jinchinu. Wanensa maningi. Tukumala subiri bepi.
0: Mbuya Mulamusa. Taona ife. Nyakubala mbozi. Adapa mwanachi. Ulkira mbalo mwachitiritu ya mopeya. Makamaka mpimba za sangalaza. Apa mwanachi. Na kuti nganga nyengerera. Atuka pimwana kuna tufume. Lero. Alikutawira. Kajabosu. Penu mkaidi. Iye. Nyakubalo ushu. Na nganga. Atunga pimwana kuna tufume. Kodi muko natani makamaka nziru ninga zenezi. Apali asha ndi mpalwa pia kamaku mawiri na pishanu pia kubalwa. Mukona tani makamaka?
1: Ya, uikuona kwa angaweku. Mkulonga tepa mundu, nopodi tamangila distino mkwandu mungu kwa takupa sofike kurai. Propiri sangire mwena akiri, njina mbwelele njina sintiri. Iini ndabaliwa, ondi na apiana wanga. Mungu patandi pasee, so nisagradise kutindaje sibasi. Ndikenda so golo ndi sorti, ndikaza nduli ndi sorti, ndikalbi anga pakati, ndasozira na piyama anga, ndajesi. ini nopoli kwenda kwa nganga malipanga uteta ndoko kwa timwana kupi enta anakonda nzero ndini manu kadiu babako kana vidarai inembo natamangira kupamwana nga sorte nembo buka kupi agote pano kamunyatwa usintiri kadea usintiri mwanako ukafuna chita pintu primero tumipesari pisa kudariri wongabe niye kwa meza kwenye kameza sakwata chimezo kenda kameza usona hapa pana jela rai buluka po panangu mulungu wala kupasira sorte pala kututani upinya mabepo rai agora anachita tepa amuna anachita tepa o ifuano apewa ababamu ntu anachita pepe ndi babamu ntu kuna kana nzero adambala ndini wano ndi mulire nkwa ntu nisapiziwa pili chiteni nwepi kadu agora shitape wa makumpewe vida nkabe leru pitipelezu ala kupanga bondu ndo kwa mpili apitipelezu kule kupa mwena chii videni ndi nganga kule kana ombu ya tana panyibabachi anatuma pangeniwa ndi kanapi. Iu unafunzanza kugula karo nkwa nitutembea yu nkabika? Nyatwa.
0: Nyatwa. Ante trakuchita makani muno mstudio rati Musambiki panpanzinda wa Kalimani. Lero utachemira mamuna nkulu Jaime João Mulamusa. Ndinkalu wa panpanzinda wa Kalimani. Kwenye ndi mwana kubalo kutistritu wa Mupeya munu Mzambezi ya makamaka kuntereru kwa inu mprovincia. Laro trakulonga tangwe ya njire inabukira makamaka na kubiri makamaka awa na mfuma tenepa tumanyanzaya ya awa na mfuma mokonda kudzuika mwadidi kodi ninji makamaka pinanensa kodi ndikudziwa kukoya kubiri ndikudziwa makamaka kuchita mpakamisu. Kodi ninji makamaka. Lero tisawana kuti kali mfunzisi tuwera kuti agule motokala. Mfunzisi uno ya buka kutali. Kali mfunzisi tuwera kuti agule njinga. Mfunzisi uno ya buka kutali. Chinchino tisawana kuti apati basa otongi. Anapiaka pia kuchepe pia basa. Makabra litupa tupa. Nanza nanza panyumba. Seya seya. Ninji makamaka. Nkudziwa mnamba che kukoya, nkudziwa mnamba che kupatisa basa kubini na tambiri upantanda, tani makamaka mbuya Jaime?
1: Ya, makamaka sizi wako ya rai. Ya pe watu wa ya vato kalini, akaenda kalima mazundu limirakurio maji ya kakala nangali, ajivezu nangu saka nangali ache, mbaikumbira pansi. Akaona 5 metikaji mpaka tani mpaka ponya mwemu. Akaona 10 metikaji mpaka tani mpaka ponya mwemu. Panangu chaka chantewe binafune fungula. Ne njinga tatu kukonsigiri basirai. Maji chinchinu bina chitwe chinchinu ipi. Sipepe pidalimba mulu ngurai. Ndifi jaku karantima. Karantima tani. Jachepa sasa kwaoneka bondu ninga songwa ndi projetu. Wazungwa songwa ninga projetu ndi basarai. Mabodweru. Aveka salonga na muntu a distansa kaya Portugal ya ikupi mba finari vojo mba mandaruri dinyeru. So birimanga angabasi. Ia kate Kenya mechao na dinyeru eneri. Nkabi kuidadu. Putukadeke. Ii nkabi kuidadu. Panangu nganga mpanga uti ntundu waga unafuneni ndisi. Abodweru adavirira. Asa kufanjira na masidenti. Nyengetwa na dinyero. Ne idia izati kwa ne mulu ngurai. Mbufokene. Ninga kukomero maningi ninga unapio. Enta chinchinu. Pidasa lepe ya kambu ninga negosyo. Manganga atuwa asha pinango. Asapi sertari. Majipinango asapi pioris. Pioris kumu uti. Asa nyengeta antu. Ule palangu mangwana mbuponyo la 50 mili. Aveka jandu bodweru. Pepe nseri pipinu unika. So ngo kutizikuwe sanduka. Ifi tisamara jveze. Enkwantu nifuma jove. Idadi zati kwa nana prekari wenji. Yedi nyero. Manga nga muna sosefumu. Tamuru ngutambe. Asapi konda.
0: Nkufeka kuti chinchino. Pali awa. Asa sosapi ntupi zinji. Makamaka pionsini penepi kusaka mfuma.
1: Kusaka mfuma si. Majimfuma acha jveze. Nkabi kwenda kutari. Mukona mfuma mbibwela panyumba finimali zinza. iwe kuitabukira nkabe nokutadi dinyere panjira mbonga nokuta umbinyao nagora unabuka nako kubidinyere nuna misu kwenta anza kuomba napita kwenda kuiona umbinyao ndininji ta por isso que chinchino ziku imejimu ya masanduka ya zungunuka mejimu mejimu kapanga asonga kana zuwa pintu nuna ndipo bironu
0: ndincherenga ncherenga salonga maningi
1: komu ndincherenga anabyacho nsibi yachi tikona balonga balonga mwintu pronto ifi tinafuna muntu ontaye ndasapizwa kuti uyu ati descobrir libano atuona pezi funa tidulinguo ngabi bairo ida konda anali nao anseni bairo adavilira nangu ni mapobrisi maji anango na kacheti ndi anthu ana kuchita pyape chikonditu pala kuti afume
0: ndimu ati tirikuenda pangono pangono nawo makani athu nsiku ya lero ulikire mkati mwa ino studio Radio Mosambiki pano pa mzinda wa Kalimane. Lero tatambira mkati mwa ino studio mbuya Jaime João Mulamusa kubulikira pano pa mzinda wa Kalimane. Tirikulonga lero thangwe ya kufuma penu mfuma yokonda kudzika mwadidi kodi kubiri ya malambamvu kodi kubiri chinchino yaleka kunensa nanji tutava pano kuti kale toera kugula njinga ikhali basa ikulu kakamwe chinchino tisaona phali ya dzinji kugula midududu makamaka ninga munangwa chinjinga aphali adzinji kugula motokala thangwe asagulisa munangwa chimakreditu anango thangwe asagulisa mandui anango alikumanga nyumba zikulu zikulu thangwe achasagulisa munangwa che mika penu maplastiku ndipizinji kodi pinachitika ninji makamaka ndi udziwi uli pasogolo kodi ninji makamaka apo lero ife tinati tikwanise makamaka kuva pizinji thangwe ya uipininga unoyo unabwera mboneka mpisa mwathu avesera radio talonga ife kuti tatambira mkati mwa ino studio mbuya Jaime João Mulamusa mdzimbozi nyakubala nkhali wa pano pa mzinda wa Kalimane mbwenye lero tirikulonga ife thangwe ya uipininga unoyu kodi mbuya Mulamusa imwe ninga nyakubala kodi njipi basi nafunika kuti utongi akwanise kuchita mathubwa mpisa akwanise kuchita ifi ninga pontho anyakubala tikwanise kuchita pa nzeru zakufuna kulinganira nzeru ninga penu njira ningeneyi yakubulikira kobiri penu makanizo ane yakuphata kobiri tinachitatani makamaka njipi basi akafunika kuti anthu anewa akwanise kuchita pa nzeru zakuti tikwanise kuikhalinga pakati pa uipi ningonoyo
1: silinga podi ikhika ilinga podi kunda sekika nda aweni pepe asapitira ninga mitumbwe podi ukenda kansumira guverno songa ta tisafuna pe verdade kadi pe verdade pinoneka tani pe verdade iye ndeza kukumenya na suwa kupa nyumba rae asakupata na mitumbwe ukafika kweku primenuji uendi kalungi kuti pisa chitika tepa ope ndi chitikira tepa guverno songa konga tani una materia matera za kufunza wamona yu sakabundu kwe sha sida mwona shitabe wazi watani wazani kwa tira dinye ruzanga yu pepo nkabi pelunga mwono mdo kufunga mangbana songo tenta andi pambazira ndi mwile mbele prosesu janda iya denduwa narai agora ukapi vatere paninga una vizinyo haku mangbana nanyapenu ja mbazuwa kutinzanga apelonga tepa maji verdadi ifi pepe sapionadi kutipise chitika so mkabi matere lae pendwa kwa zungu azungumba ungu tenkabi matere ayinkwa tunatabuka nifuwana ja ninga muenda minza kulija anakana okugopa mangwana poduka piona enkwatu nkuna dinyerwae mbwenda kapilonga kweko usaganya lipontu preso bebi mina manika certo
0: apo tisaona kuti andi ifi podikupata kubiri inei mukonda konera nyatwa mbwenye penepi pontho pina ntengo acho kusokolo kwa ndima
1: pina ntengo si ntengo nkulonga kuti tepa iwo kama kupipata bebi sempre komu ndi uzu maistari tanafuna pene chitukari kindiwe na mitombo akusasa kakubwelera sasawa na mtombo wa munda ukaza kuponya ndiyenangu mbududume sewe mimba ja swa bzimpa anthu asaza kaonga sha tambe tikafuna timone mbufu kumida puri chaka na 80 sako puri chaka na 200 sako agora mitombo etani alipo mbwa dampitira kavalepo dampitira mimba ja isatupa sasawa na anthu enta pechinchiru sibepe nai chinchinu chazongo kuti dzikwe ni mechimu ilipenda penda poti mbupiona mbutizwa kuti cha kadini zangoyo zulu aja na masamba cha lero atoma na chibanka cha chile chipiripiri cha tepa gula karu ini pepi ini cha ndapiona kukakhaleni watu munokwe nzanga mboza kagulisa neni pa banka akagulisa osanga akagulisa mpiripiri akagulisa chipinangu mabikini vya kiriansa pya piana pile majeno rumali kwenda kagulali karu fuzu kwang'anga kule adapa galilai akakoburale majidipoje kugula karu ile azakabwera muna wiri amavala bata dizoitora mbafika pa banka bachi bonoiti bonoiti agora dinyero atu shi anthu aseri mabvizinyu tepa mejimu langana dinyero komu ii nkhabilonga sekupiziwa kuti ndi kontrato ya ng'anga idamakumpangeye ii ja pikafuneye ja makupichita nkhabi pagamento ya kwa ng'angole pidenyengetaa kutepa ukachita tepa pikamaoneka pilimenuji undipasembo ninga rekorda sawo kuti nimano ndapereka brigado viyajanga idretu maji pidechitika pepirayi pakubwera munali ama 3 dia banka jai kwene migwa ndana chilo ache dapangeya zireka kweta dinyiro ache kuda kompiriri pagali kwa ng'anga rai azakamalisira thawa pa zona iye na nkaza chene karu mimabvunda pontho agora kweku nevivere
0: mbuya mulamusa tilingane pang'ono kuti chinchino thangu ya internet mitokos anthu asakwanisa makamaka kuchita malonda panzidzi ubozi mukwanisa kudzengezera anthu pikwidzana 7,000 bulikira pa internet ineyi podikhala munango achinjira ya kukwanisa mfuma pa nzidzi wakuchepata ninga kwanakwana
1: podikwanisa mfuma pa nzidzi wakuchepa maji sadipendere na negoso achi newe negoso ng'onong'ono janza kukamatembo ngutita iye akhala dinyero maningi nada mejimu chinchino unango usakhala ninga mphati basa sopera kuti utapare anthu nkhope basi una negoso ako ineziwo makamaka
0: kugulisa mbanje mkuma munango ajufojo uno wankulu
1: agora kweko anthu sanezesha agora kadi paya ali pa nyumba pawo asagulisa nipa nipachi ndi bidha umbuzi agora pefambatani ja na mota wowasachita mabuloko silakhi anasolo maningi pepiri nkuphimbirisa anthu maso kulipo unabuka na dinyero
0: nkuveka kuti ndi sasawambo pinaoneka chinchino nawo aphati basa utongi
1: si iwo kubasa chibvezo satambira 10,000 uchiti gasto madispeza pa nyumba na lichia tudu mazi mwetsere mekumphwe kugula depois durante 5 meses ja unakaru ja agora finali basenu lipokeni kwa kusatambira konti anjiwe karu achi na gulenja umbi dojb ndikanenda ku banku komu ndi funcionari ngwandipensere mbeme mitira pekoka Kulipo kuna Bukadinyero.
0: Shamwali wana ngono. Unaona pale basi pipa. Kina saka wangabi dzwika mwadidi.
1: Agora ndini nchi movement ono. Nenya kufula nyucha asata wauchi. Agora iwembo movement ono. Ndu funcionaru si. Agora dinyero natambilewi. Na kontena na karu na gulewi. Inakupanirana. Panapina kukule jitia ya masala pita. Aka zakapa tu handu nungoshia finale ya finale. Kadipaya wa ni funcionari pala masalipita mwana mwanangu. Jaza kamangika jaza mwininga mwendo zongo. Unalimina na mwendo bozi chichi. Sengene jukubuka jaza.
0: Ndimo. Apo. Alipo anangu wana mpata. Panzizo kuchepa. Asa kumana basa. Mwanangu wache mpata basa. Wakule kakala otongi. Mbwenye kumana basa kute isamulipa mwadi hili pantanda. Antwanewa. Pote kumunangu waje kukala na mpata kufuma. Nenga kuna kwana.
1: Maji. Kakufuma si maji.
0: Asatambira munangu waje. Chipu zana. Penu zana ibozi ya chipu. Semili. Otai 150 mili. Pantanda. Ibozi. Unoyo. Kodi, mbakala munu fanzero. Anatukuka ta?
1: Wano anatukuka. Tukuka kwa jukana pasensia. Primenu ji. Upungu lipangono kusenzeka. Upungu lipangono kuumwa. Nta, ukalibondu nansole kukwe dinyero. Majidi kwa likeri manera. Mejimu 5, 6 anu. Unagula karo sim, pori gula, ngai problema. Mas, ukapitra kuti muna angu mesmo uma kusenzeka, unachimana gula karo. Unachimana gula karo. Nda dinheiro kaninga ufa. Ukeitapa tepa sa nyeze kuti uasara enquanto sapunguka. Kuhuji usafuna, penseni usafuna. Ina angu pori kala, mbuinkodomiza arbangono, kukoya, majuwa kala nansolo. Maninga nangu, azapata basa na 20, 30 anos, nem mota nga nao lai. Ukambunza vega pa tenyu fata, madivida daa pundu mabanku.
0: Trakona kote chinchino, pinhuipi, niatwane ili kubulukira kakamwe, tangwe ya kubulukira kwa internet, peno mared sociais, mwalonga apa tangwe ya apali awa, mabadueru, akote hawende bulukira pa internet, sasa kwa ata kuti mba kwa nisa kudoba, antu hazinchi, makamaka bulukira maziku wa kunja. Mkuveka kote tangwe ya uzui sushu na bulukira chinchino, uluku kwa ata kuti paoneke antu hanewa, akote asa kwa nisa tene patu kukwata njire ni ya kukonda kuonira nyatu akobiri, mba kwa nisa tene patu kudoba andu bulikira ma internet penu mbutu zinako.
1: Pisa chitika si. Aweni ante za tukwa doba nfana larai. Asa kwenda kwe kumamanga ngomba nyengetika. Nda iwe mbu se kwenda kwa nganga mbu nyengetika rai. Pipimbu nguna piko za rai. Nda aweni kwa mamali mbiwa pala kutachiti ninga basenu via internet. Dinyeri isabwira. Kakandi umbi, doji bi. Isabwira dinyeri. Maji, uziu kutidinyeru anu, inabwele datambile hui. Iiwe nukuke ni mwachiru hachi, uinjira. Anabwele na hui unatikunzi walae. Panangu podu nyeze kuti, ndi muntu na mandara nguantu, ndi mizu kwa na kumandari liwe, pala kutukafa tambe nganga, akuchitibu ntu basachi. Dinyerombu, numpodi kutimbibu kilatu, nyewe diveja te mbuka nawa, niwe inakusula lae. Tasi, ukawana kutipepe pechitika. So upo dukaja ukambuziwa kuti ini njire izati kuimangira fenzi rai ya malimi wa pale niwa ndi kusoguru ndandi dinyero ida konda wonere ne unyatwa ne kuda bukao ndizi walai uji mbigopa
0: takolonga pepe kolonga kuti kale akhali na ntokozi akhali anthu kusangulika kale akhali na pia Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, na njira zinangu zapa internet akali anthu akuchepa pena dzinji mwayu akali amadziko kunja apo chinchino mwana wa pyaka 10, 12, 13 ulikumpeza lina ntokozi babawe ntokozi wakuti mamuna nkulu wakukwana alikuchimwa ntokozi noyo kodi penepa tirikona kuti internet ili munangu ache kukwata kuti aphali awa kwanise kutayika ta
1: awene pepe pe internet ipi anapia na chinchino asanyeza kuti awene afunza maningi kalene telefone ni mundu akana ulai so ikaoneka telefone fikisa mabasa mwa guverno enta pepe pikapungula maningi mabandidashi kwa muchinchino akaninga ne gosto kada muntu ine mpereza ngandushu basa ine mpereze safrandi shipurwa zichangane ni wandu wani dinyiru. Ya weni maisho vijaa chinchinu. Ate normali mbabuka kwa ni sezora. Mbedaka kabana angu soba wangu titika safrandi kapitulari WhatsApp. Wonu ndo dozi anu. Nuefu nzo banditu. Kwa mu matelefoni chinchinu wangu ti. Ngabi puru birurai. Agua pisa tipasabasa. Iti samala pondu sedu. Asanyirize nguzuisa. Kwa masafunza maningi. Basawe chinchino atemu na gumanambu sinku seji. Na wanawa vekati kufunza via internet. Pata komisari zukuba. Mashababao. Ateo norenu na angusangumana na telefoni tekeladu hili. Ya 300 metikaji. Somba kajita komunika sawa basi. Yesu angambu isu ya nkomodu. Telefoni na gule. Batari angene nesama. Namasi kukana gona manyu mbomurai. Makwartu na gumana awira tatu mbaka funza bebe jibandidu. Ta ultimamente wakono ubikuwa nisa unapeseo zihani zeru zina angu jandi ibi undi pimundu. Ujansa saka kala mbava o saka panga ja nda pide kufuni upide funze upide pide kukwa nila rai. Mungu wale kupasi la sorti rai.
0: Ndemo. Ntoko zi atu nguwa 8-7-91-12-65-7 Peno o sere unomwe ubozi uwiri utandatu shano unomwe 8-7-91-12-65-7 Peno menyane ntokozi wapafufu makumawiri na apinai, makumawiri na chibozi, makumawiri na pinomwe, kumi na apinai unomwe ndi ntokozi wapafufu. Tuwela kuti mkwani isewe kusia mbo nzeru zanu pakatu pa makani atu na chitefi nkatu mwenu studio. Talonga kote tatambira mbuya Jaime João Mola Musa. Talakona kote wa minyo ntokozi. Alo mwalipo. Wagwa ntokozi 8-7-91-12-65-7. Minyani ntokozi. Tuwela kote mkwani isewe kamaka kusia makanizu anu pakatu pa makani atu na chitefi. Bulikira nkatu mwenu studio ya Radio Mosambiki. Makama kato panu panzindo kulu wa inu provinsi ya Zambezi ya Kilimane. Lero nanjitu trikolonga tangwe ya mfuma. Mfuma inaoneka nsiku zinu wa vesera radio. Mfuma inaoneka nsiku zinu. Kodi pinachitika ninji makama kato. If. Trikuchita pionsene tuwela kutete kwa nise kuva pinanensa vesera radio. Ant mbuya Mla Musa kode talonga pano njira zizinji za kuti anthu asakwanisa kugumana kubiri kuti tinachitatani makamaka makamaka ifininga nyakubala pakati pakwalinganira anapiana athu mamidzi mwathu
1: podi kwalanganira kweni iwe ninganya kubala sakutrapaja ripontu kwalanganira kwache iya kama kuja kabwera kama kuja ne kupangana pondo kutungana ni pasiari ngai pangana pili ndiye tambe kwenda kachita kwe kungabe kubiziwa ya kabwela sabwela biache wore ninga nafune agoda pisaza kani nsalangani la kwache ninga antu ninga nana
0: mhm Apo pikadatema makamaka kuti ifininga nyakubala masezi kuti nyatwa ikwanise kupitiriza sipyadidi kuti ifi munangwache tikwanise kupitiriza na kualanga na piana athu mbatikonda kuneta pa ninga nyakubala
1: inyakubala nsena sakhaninga kuti ndi ng'ombo nompodisi ya chapa wakwera mwadiya nompodisi ya chapa podi kuona mautempo

Belua Azare Bumusoro Wadungweji Eswaya Mwesa Kota Juju Juma Mainja Koko Anziva Mkoko Nima.